0: Apa nama lagi itu sepanjang kia?
1: Semenjamu polis.
0: Anak marga itu sepatu polensa.
2: Radio Murta, una radio d'aquí feta per...